5:10, rixilempela enkarhi wa ku va ukhindli muka u pangalatana na hina na u lulamisa siku la wena murhandziwa muyingiseri, u lulamisa leswaku kasi xana siku leli ta famba njhani, hi swihi leswi u fanelaka ku swi endla ka siku la nyamuntlha leswaku ku nga sali nchumu hi tlhelo u va swi kota ku swi landza hinkwaswo.

mbali wembe Ranza mpunga ungatiri ndombe Lava mpunga ungarimi wembe So lava aku ini jimingwani lwembe

Msalisiwa Monica Novel alomseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

Kasi hindlela ya madrungula style yumanyisa imsini leswi hi faneleka ku va hi yimela swone a ku va hi kombisa ku va yingiseti va switichi leswi zazo swa le nyiketi mukatiko.